Yan Akashwani Tura. Somai da ochi gini bajin mini chkong aha. Arya somai na simang na chasong gatal ni gitrang ko gat matangen. Skanga pa na simang letingson moment ni gitrang ko knang na matgen. Gitrang ara matgen basak salo aro walni jumango.

Nasimang parkwisangma aru unidol ni rinkgapa gitrang ho kna so namat na ha. Aru ya gitrang baksar matelani gitrang ho gap matna don so gaman somay ba yanon bot na ha. Da o jol jol nasimang ni namnake biat gapa. Sasunggatal ni gitrang ho knang namat gen. Aru da alatamos kang gapa nasimang na chikku marak ni rinkgapa gitko gap matenga. Gitni kata bichongara nokdang bakku dakar kani. Aru ya gitko namnake biat kaparangara. Bosal Grioni, Kainbert Sangma, Silas Marak, Tony, Momen Arua Mangni, Gependepeng Rang Daonak Simangnan, Simangni Namneke Biat Gepa, Ciku Marakni Gepa Gitko Gap Matengah.

Simang Chiko Marakni Rungapagit ko knas ho namat nahad ao John Wenrick Marakni Rungapagit ko knas ka namat gen gitne katabi chungara ung ata ao. Aro ya git ko namnake biap kabarangara doba koloni mensi sangma Christine Marak Banti Areng aru amang ni gepenrepeng rang dao na simang ni namnake biat kepa John Wenrick Marakni Rungapagit ko gak matenga.

Lau nak simang deng tang tang mandi rangi rong gupa git kok nas kana man gen git ni kata bichora baga ma jap mor bole.